0: 야 세딩게 산카나게 되나치 와르금다니 데랑나시 그럼 영신게 람지그니 체크 촌다니 랑신게 녀름글람거니 천대가 지주는 전도 리셰주래 테남 녀름글람거니 체크 촌다니 랑신게 야름 뚜껑 배진이 다시와 녀름게 마촌이 편이 쓰는 거 와르금데 있디오나 탄디 쓰는니 편가 카프숑다 좀 초크르게 다다 사케오수 와르금다 좀 벌고 뚜까 문득 이렇게 거듭다 시식 손으셰게 그 잠박은 벌고르까 인다라 카르통도 시오케 Tani yaram chukag bejini thasi warkin yaram daga sarangni shtongkur tang argam hongga warkam jikti yungna. Daga sarangga tandi tada saakib shangmai osu warkam da argamani damarong kaapshang daga daga mbargu aga niga amundag nirgu qadam da shishik sunub shiwka jambagin balgurga yindara khartung da shiwka. Tani argamani damarong kaapshang daga yung chari chikitong jabja ngapcha ngaksam khani mi tukijara chari chikitong jabja ngapcha ngapcha khani mi nyibjan hanu warkam da na mnyarchik alam tang lukaga yibshuk udonam da qadam da shishik sunub shiwka yuk lukaga yonshuk udonam tang garam da yindara khartung da shiwka. Tani rgmoni damanong kaapshong daga yung chari chikitong jabja jacha jatak khani mi samjara chari chikitong jabja jacha jabdin khani mi samjan hanu warkam da na yung mnyarchik alam da qadam da shishik sunub shiwka yuk doram tang garam da yindara khartung da shiwka. Tani rgmoni damanong kaapshong daga yung tanda chari chikitong jabja gabchi gorga khani mi jabjan hanu rgmoni tada saakya osu warkam da na malgu tong tang chika munda nirka qadam da shishik sunub shiwka yuk jambagin bad gorga yindara khartung da shiwka. Tani rgmoni damanong kaapshong daga chari chikitong jabja jacha jakchi khani mi rnga abja chari chikitong jabja jacha jakni khani mi tuk nanu warkam daga yung nyerchik alamda qadam da shishik sunub shiwka yuk doram tang galamda yindara khartung da shiwka. Tani da Beijingni thasi warka nyerimdaga rgmoni chapchara gongkhona chichin sambatang caka cakani na gormog warkamda lamdum shun yindara khartongda shioni lamna ganatun chengmikke. Tani yaram thikitik chikichik dhangani wanchung warkamdaga sarangani datung warkamda ishtiung na yin. Tandaga sarangani datung kaapshungdaga chalisimchi thamba khani mi thikitik chalisimchi thamba khani mi dhigyan hanu warkamda na gwalimda kudamda shishik sunub shek yuk dhoramdang nyarchik alamda yindara khartungda shiyuk. Tani datung ni sarangani kaapshungdaga yin chalisimchi sokchik khani mi thikitikra chalisimchi thamba khani mi dhigyan hanu warkamda na yin gwalimda kudamda shishik sunub shek yuk dhoramdang nyarchik alamda yindara khartungda shiyuk. Tani katoni datunga warkamdaga yung yaram tiktik chikichik dhangani wanchunga warkamdaga yung datungni kato kaapshungda sa tonang na yung daga mnyarchik alamdanga doramda nyiga nirko guqdamda shishik sunub shek yuk guanamar chingarchinga lakanamani longkaran yogan chikamik. Tani katoni datunga kaapshungdaga yung bahadaban sekundu pahalamda echari yuzhionu warkamda na yung gualamda guqdamda shishik sunub shek yuk doramda yindara khartungda shiyuk. Tani katoni datunga kaapshungda yung sonyi na yung tandaga chari nyibjara zibshi yibshi khani mi samjara zibshi yibgin tandaga warkamda na yung dorumda gwalimda kudumda shishik sunub shek yoni dorumda dorumda nyarchik alamda yindara khartungda shiyuk tandaga katoni datunga warkamdari tandi warkamda na tachik kharangag sayjin randandde chari nyivonu warkamda chari xumunu warkamda achapo sekunda chari xumunu warkamda baha dabangi pharamda chari yaranganu warkamda tandaga katoni datungni katoga warkamda sanata chik nyarchik alamda dorumda nika kudumda shiyuk anamar chingachin gala kum nung kan yogan jikam e khananda nung mung thang tsil las kwanda yoke. Di chi ngadan di war kumdan yamaran yong kanga panda tsang magi ngi pird zaab zora tang turk ngi tina lung kar koran yoju ha chenga kachi ge. Tani yaram thikitik chikichik dhangani wanchung warkamdaga pemdukhani mayang warkamdain sonyi na yin ndaga mayang ni pemdukhaka kaapshung dasaga yin ta charib jara nikhtsar nga khani mi zib jara nikhtsabji charib jara nikhtsabji khani mi nyib jara nangu warkamdaga yin doramda kukdamda shishik sunub shek yuk gara marchangarchanga lakhanamani lungkaran yogan jikamik. Tani pemdukhani mayang kaapshung daga yin charib jara nikhtsar nga khani mi zib jara nikhtsabji charib jara nikhtsabji khani mi nyib jara nangu warkamda na yin gwalimda kukdamda shishik sunub shek yuk doramda jindara khartungda shiyuk. Tani mayon ye pemdu ko ka kaapshung da san sonyi na yin tanda ka charib jara nikhtsabji khani mi zibja charib jara nikhtsabji khani mi zibja rangab chitamana nu warkamda na yin gwalimda kudumda shishik sunu shek yuk doramdang nyerchik alamda yindara khartungda shiyoke. Ti hanchin dani dan di warkamda ni tarung zora yin ta mayon da suqan di warkamda yinaran draga tanda dana chik doram kagzukwana tanda khangak warkamda yinaran draga tanda na yin tanda pemdu khani mayon ka tada sakna chadir gus chadir ka yin tongshan sekun tada sakna chadir nga la suqa tanda di warkamda na yin chik doram kagzukwana ra gwanam kagzuk da tanga chik shiksu sheku khanan ra tanda moga yin nang tila korsgo ke. Tani yaram thikitik chikichik dhangda wanchungu warkamda piyani aate dhang hojang kakwa warkamda yukti yung na yung piyani aate ka kaapshungda saka yung nyerchik ngalamdanga loramda nyiga nirko kudamda shishik sunub shek yuk gwaari marchang marchang ngalakka namani lungkaran yogan jikamik. Tani yaram thikitik chikichik tangana wanchung warkumdaga yarkani tanjinga warkumdaga yung naing, daga yarkani tanjinga warkumdaga rung pkharma vijawani tsonyi naing, da tanjini yarka kaabshungda sari. Tan daga yung rolamda kodamda si shiksonu shekiyon nip ganamr shangshanga lakanamani longkana yoganjikamini damugnang tsanda yoke. Tani yaram thikitik chikini sanungni sinja khatenga warkumdaga yung naing, dan daga chu tandi piyani tadasaka karmayo susay jindanda, tiyanchini tetong rogo datangin di sanungam kharkhirka warkumdaranda say jindanda, dana chik ronam kagajuk khananda yung ganam kagajuk khananda da mugnang tsando ni matsik, tan di warkumdaga chuk nongkur chivagana yasangin di totsitang tkchila sukwanda yung diga tsatkila sukwanda yoni dan da mugnang tsando ukti chenga shungdana yambaran yung kanzo yona, yung diga zabzora tangtukmi ta nongkur koran yoyo yung hachanga chiga. Tani yaram thikitik chikiniga sanang sinja khatinga warkumdaga yung nyandar kwaani napso chungdar sejindanda napso chungdani tsarkhandoga kaabshungda sejindanda tandaga lamtam chungda yindar khartungda shiwani lamna qanatun shiangmeke. Tani yaram thikitik chikiniga sanang sinja khatinga warkumdaga tsakani khtelinkaga warkumda ishti yung na yung tenikani tandi yung tsakaga tsarkhandoga kaabshungla asukwanda na yung chari zibjara jachi tamba khani meibdi nja chari zibjara jachi chakchi khani meibjan hanu warkumda na ronamda kudumda shi shik sunib shekiyoni gwanimar chang Lungkaran jogan jika meke. Tani yaram thikitik chikisumga sang lichanga warkumda gongkhoon yishuga warkumda yin sonyi naayin daga domdaga tadasakna chari nyikzaga nyi nu warkumda dintu domdaga tadasakna chari chikisuma nu warkumda tetang dhuga datangi kunjuguji naayin trachin chongdamde chari chikitang chongchong chukonu warkumda sayjindanda shivu tadasakna chari chukonu warkumda sayjindanda drachi pharamde chari aranga nu warkumda sayjindanda daga gongkhoon yishu ni gongkhoon kaabshungda sakam nyeram dhagamdari tan di lakana lamdamda yiki ngi tandana da jik lamda jik shiksu shekuni tanda mu chanda maa yukim Tetang tanda chu pharam ka nang shuk sanda na yung devzing ka chik ronam kutam ka nilakhan ligo khananda namo chanda yung zige maa yukhe. Tetang ka ta chu gongho ni yishu, yishu ni gongho kaabshung da sana ta ndabzing ka ta chu lamda su kwanda zige shik su shek kundanda namo chanda hachang maa yukhe. Tetang ka chukpura ka ngipar da shungda na yamaran yukhe ta zaabzura tangtura ni ka lakhan diga ligda marna gondam ta ta nung kula su kwa denja ka kwaran yoyu da yung hachang ka chige. Tetang tanda tandi chenggag chegag yundag tadasaka usu warkumda nilamda charasar kur gosaga damu hang tsandari yog. Tichenga tanda tsonyang chu tandi tirang nangkaga warkumda yung gogo. Tani kharangani zongdatang yang chirkaga lamda jindan tarawa chun tanda mugu chanda chenggag ni kur gono warkumda. Tachigar tichenga da chu gongho ni yishu yishu ni gongho shuksun yuang kanga panda tsangmaga tangi parta nyamana chunang rikangdi yung yamran yogo da chu lakparda chenggag chegag yundarinda ni zaabzora tangtala chun da yung hachenga kachiga. Tani yaram thikitik chingag tianin khani maankam ga warkumdagam zorgarawan yartawu tang chigdik ga warkumdag yartiyungna chigdik ni zorgarawa kaabshungdag gongru shangdai chireb jinnunu warkumdana arangani sardar ni yug nyan khanda yu kaasuk di chingag shangdani yamaran yung khanga panda changmagin zaabzora tangtruk ngaytan longkur koran yu yung hajinga kachiga Tani yam zorgarawan yag chigdik ga kaabshungdag gongru shangga pharam tongwara gongru shangga pharma niwa chigdik ga pharma niwa tang samba tan di warkumdar nana chig donam kagazuk khanada gwaarim kagazuk khanada yung dindagin nang sanda yuk Tetang tanda chung golukung wa kundi tanang haa siga warkumde char nambab kiyo kiasku langi shuunda yung loinbandari yesuk di chinga shungdani yamaran yung hanga pandang chang magi zaabzora tangtruk ngitan langkor koran yoju yung hajanga kachiga. Tani yaram samatik chigichiga ligani na gormu warkumdaga tangjian rungani chandam chewa tang tsarakhani na gormu warkumde yishti yung na yung chandam chewa ni tangjian rungu kaabshungdaga ola rungu pharam dinangda na galugundami kiasku takchigre. Ani gala kandani chandam chewa ni tangjian rungu kaabshungdaga chonyi na yung daga chari ngabjarik chari yaksam khani mi tuktukra chari ngabjarik chari yibjik khani mi tuktukra nungu warkumda na ronam tang mnyarchik kalamda niga nolma ngitanda na shik sunub shek yoni dagwalamda jindara khartungda shiyoke. Tintu tandaga tsarakhani tsandam chewa kaabshungdaga yung chadi tukijara gabcha korga khani mi tukijana nu warkumda na doonam tangam nyerchika namda yung yung kudumda shishik sonu shekyoko gwanamar changchanga la khanamani olongkana yogan jikamik. Ti anchanda na kormani tsarakhanda kaabshungda sejindanda tani ta khunjogin na kormani mangaya kaabshungda sejindanda tanda di warkumdarnda na yung chuk doonam kagazuk khanada gwanam kagazuk khanada yung dindaga nang tsandari yukti chengdana na diga ksa shikab shangwa ksa shikab dartak mda yike sargarib chiyukke. Tentu jangan banyak cik sem gelar tony hualong gawar kemudah yoga dewa sejin danda senja angkak sejin danda tentang tanda senja dewa sejin danda tentu singkak dewa sejin danda tanda diwar kemudian tony naing de hualong ni lalu kap sugre dan lalu ni hualong gak kap sugre sejin danda naing juga dalam tony cik ramnya kau juga nanda yang nanda dalam mungkin sangat las kanda yokem tiap kali tanda diwar kemudian yang beranjung kengah pandan sang maging zabzura tangtruk ni tanda longkor koran jojuing hajang kacige. Tentu jangan mukasam cik tekan yang kami kongkong war kem deh cik mana yang tan dega yang ngarjin tan di har sal cengkak war tan di tak cengkak tan di war kem tan di haran josu war kem deh tan di kacilas kong josu war kem deh tan de inaranja tan di kunjuk jin ayang tan di lewang kami kongkong war kem deh inaranja tan hancin deh kunar tungkur ke ni haran nabtu tungtuan josu inaranja dega lam temsung deh jin darah kartung deh siwani lam kena tunjeng mikem. Tanya jangan macam macam juga dah datang dengan dapat juga kahsung dari sering untuk tengah program di dalam dengan itu datang dengan dapat juga kahsung dari sari. Dengan yang program dengan susah dengan agam itu kudam dari sisi sunusi juga dalam dengan itu jendela kahsung dari siokai. Tanya jangan macam macam juga war kemudian soalnya lain dan dengan jatuh ni hutu kahsung sejenis anda tiang cina kunjung jenis yang hutu ni jatuh ke kahsung dari sejenis anda dalam dengan tayang dalam di hutu ke siangnya ke dalam dengan program juga ke program dari orang kisah juga dalam program dengan susah dengan Dorang tu kodam tu sih, suruh sih kau kau guna macam macam gelak kan muni, lomkan juga jek meke. Hari ini ringe sangkan aja, tena jodoh ringe asih kerong ringe singe lam cik ni cikat condani ringe singe nyerlam gelam gani cinta tangi kuni waktu sih pati anda zirem. Tena jodoh nyerlam gelak kan ini soalnya yang lam tu sih suruh sih kau kan anda, tadi anjing pun jodoh jodoh pelum lah sekarang kalau kau macam anda, tanda muka canda tu sih mengayuh, tapi sebab juga yang jadi kerum tu tuan batang pun dah tangi tanda muka lam tu sih suruh sih kau canda tu sih mengayuh kan. Tadi singe tu perkan soalnya ni perde, tadi lam tu sih suruh sih kau nuar kum dari suraya mandem rezir sih kau nuar kum data, kalau kau kan dia sila sih 다등이 된적 농걸 거는 요주 하장가 개치게 남제견나 점들럽 된적이네 찌찜 촌나 와끌 카다기네 쩡섬 고공 왔다바 다르진 테뜨가 조처 팸니 와끌 카다가 등에 다르주고 나주고 녀르 갑사세 브레티브샤이네 담바 다르지 카프르 응정 찌급지다가니 찌급급드나가 업든든 흐섬업겔
1: Jombu lami demo ngna yol
2: lam che ni zun jupom chen nachsal
3: den zil lam dun

0: Akhipan Tsukje, Gangpa Chukjin Shibi Zamninje Gachade, Dunla Nibandade. Dijije, Loshi Lakarangla, Akhipan Tsukje, Rangchimde Njewatang Shikjeng Shinyongme.
1: Akhipan Tsukje Shajir, Nishtung Nyerni Dunne, Ngar Gangchik Lekhangla Kalu Yerwi Dikhkwa Mekselwa Shikyan Sir. Akhipan Tsukje, Tashdang Dadung Salir Jantpa Shikne, Lodi Longora, Kuwa Yongshu Bia Jikchul Sojung Zinja Shikda Shikne, ᱡᱟᱡᱤᱜ ᱥᱮᱵᱡᱤᱱ ᱭᱚᱠᱚ ᱧᱮᱱᱥᱤᱠ ᱜᱚᱢᱚᱨᱟ ᱟᱞᱚᱵᱟᱨ ᱛᱮ ᱠᱟᱵᱫᱤ ᱭᱩᱥᱩ ᱱᱚᱨᱱ ᱜᱟᱨᱟᱠ ᱠᱟ ᱪᱟᱪᱷᱞᱵᱟ ᱦᱟᱫᱤᱱ ᱴᱷᱟᱱᱞᱤ ᱪᱤ ᱠᱟᱵᱨ ᱭᱚᱱᱤ ᱡᱟᱦᱤ ᱯᱷᱟᱱᱪᱚ ᱧᱮᱱ ᱟᱹᱱᱤ ᱪᱟᱡᱤᱱᱤ ᱠᱷᱩ ᱱᱟ ᱪᱩᱫᱟᱝ ᱧᱟᱢ ᱛᱮ ᱥᱤᱱᱡᱟᱝ ᱞᱟᱱ ᱡᱟᱱᱫᱟᱨ ᱥᱮᱛᱮᱱ ᱡᱚᱠᱷᱢ ᱭᱚᱫᱢ ᱥᱤᱵᱥᱮᱞ ᱠᱟᱵᱨ ᱪᱮ ᱜᱩ ᱡᱟᱢᱮᱱᱟᱝ ᱥᱮᱢᱜᱤᱞ ᱛᱮᱢᱱᱤ ᱞᱟᱜᱵᱟᱱ ᱫᱟᱨᱝᱜᱩ ᱥᱟᱢᱥᱩᱝ ᱠᱟᱵᱫᱤ ᱱᱮᱪᱞ ᱥᱮᱨᱴᱤᱢ ᱥᱮᱠᱚ ᱡᱟᱦᱤ ᱯᱷᱟᱱᱪᱚ ᱛᱟᱥᱛᱟ ᱭᱮᱱᱟᱝ ᱥᱮᱢᱜᱤᱞ ᱪᱟᱢᱮᱞ ᱛᱮᱵ ᱛᱮᱱᱟ ᱠᱤ ᱛᱷᱟᱝ ᱫᱟᱝᱵᱚᱨᱟ Yushu Nurn Gharak Ka Tsabshini, Ngi San Dandar La Shikpa Yen Bir Shiel. Dandar Di Chod De, Rik Yung Ki, Shkang Chiga Ni Zangpa Shiel La, Di Nang Gash Chig Ni Ki Zangpa Shiel.
0: Zahi Pan Tso Lan Tso Nib Shana, Shkang Chiga Zhelam Tengge Ca Lung Oma Na, Nishtung Nyebzi Lu Ni Zung, Zheni Ngu Zangpa Ri, Lu Di Da Ni War. Yushu Nurn Gharak Ka Dan Shi Tar, Wai War Di Bi, Lu Sir Tem Zhe La Wun Bi, Zung Gu Tang, Wai Wai Nzam Teng Shkang Chiga Dandar Nang Shik Ni. Wawi Jakib ji yu nyesim naozun rakagdang jandar shibari. Da ngawar, ramzin tsuhun, torgang rkangchig aramdi nyamjan rkabdang bu ngis jangur zamkang. Jigintar yishu norn rakag, jaka tang chidang janyam tang gani, pamka tang gani jiga jiginti psagkar soni ji jimri ladini kabdang bi tsuhun aramdi nyamjan ji ang tang bu langbaadang. Zahi pan tsuk ji janyam di chul rkangchig chig zangbaari.
1: Liru wa zaychil ba jodong giyan nyong tsur samu yobi gu nip shekir. Lakze ku ni chan nip shen na ku chi lakze ki aram ba di jelyong ki rkangchig rakag mangbu dang dar na dadung hivag yos lang ku chi rakag dar tanjil hajang chenbu yobi aram chi gadig zol tab gisir. Jodong giyan milta nip shekir. Lakze ta jya shen cha jong dar shibab jil kasub shetam mol on jing ngarxig man na jayang manjib. Rikhi dhari chi yoba ni ngarxi dang rikawa danglin jan hiang tuwa resir. Tsormu na rimdi nyamjin chi, jahi pancho shikbi samlu yirwa mayimbar. Kiib sheba nang shin, nguanchi la kimdag chi shkangchiga jikba ni liga chumel dang, yang na liga shikla matza nang, dangkiwa kimdag mangbu shiki, norinag rikhi ka pavu tsura kamu yartab shidi tobzhung shib shib shijindag barsdi na, ma mangbu shika samlu yir yoba takki chol.
0: Tsonghun arimdi nyamzhin ki loksim na maa mei bi pongjir jikdang tsong. Sishunga gyabchur tang zhigxian bi gami xiejin yo bi. Rkangzhig rikag la danjig ki zhungdar charzha tang gyabshuk kodrib ki gansung dambu shik yo barajir. Zachir bi tsog bi rkangzhig da ki xarxin kir yung. Arim ci ngasu tang zatung la donang xiengur zamba tang tsowi tani rangshin rangdum tang zhungdar ngar li malag janda jir. Wanjiang tsormun ki rkangzhig sazhe zhuomi dang. Jibi rkirim rakag dan zhuomi shungyo parmasil jimi rkangzhig jang daimurin bartun zhongzhin yo. Nangzhun jima mung bi rgasin dang dungni lihtsil rawar shigigang. Hunyan chunyang dizhi ji jigin. Rkangzhig rozin kangni zhongdar chanzim shibani zilang zhongjir lihtsil lobzani zani ji nyekang biyikang. Dini shangchin lihtsil lobzhi dankil zhokhi si jirwiwar. Talu lu jibdini yinbi kumu ang nguanchil shajig gar gakhigdang chan yung la meishun ki warchil tebkang yichi ki boba nyambi cittil hong la. Chi shkabi di si nga rizhug dhigi gyur shang galma xintar ngiye jinchung shil tibsu.
1: Nga tsu rikhi nang di arjarig dang wazhi, huizhi, sorig suwa marig mangbi arima yod jang cangmi panchang wari zesim jangbi cangma jamsang da jir yuol. Jirna nga tsu marig manja nang nga tsu pindana shik yin. Dina, sodi chin dandar la shik di, ma mangpura tsorngu na jimi shtobhi tongtang jik samba di yin si, khunyan chuan chi li bu chung chung nang di shtobhi chenpu shiki gang di. Jongdar rabi nang di, kumu chi arangni la jima shik chaltab zhig mai par. Jibi taba tamjil nga chi jang ni la, kutsur yobi sani nga chi jang don tu. Jongdar lobchilin jik zog chi, jima nam chi karo kar, Tsikzhung sheba ni rgindin jen hangzili yinbi, zaychil ba fanshio chun chi ngu nabzhim shekir, shechang manyan la dayang manzhu sir.
0: Hunyan chun dang arama namji tongta warsim dang tsorhung arimdi nyamzhin la donang shiyo la, ཐ་ཏུང་གི་ ནིན་འདྲ་དེ་ རོང་ལིག སློབ་ཚ་ད་ཟུང་དེ་ གང་ཅིག་པི་ ཏོན་ཅན་ཙལ་ཐབ་དང་ ཐ་བཙལ་སམ་ལོ་སློབ་ཅུང་ཤི་ ཁོ་མུ་ཚིམ་གལམ་དེ་ ཚོར་ངུན་རམ་དེ་ཉམ་ཅིན་གི་ སམ་ཚིན་ཚོར་ངུན་ཅེ་ཤི་པི་ རགོ་ཅིག་མ་ཏུ་ཚིམ་ཁི་བི་ ནང་ཉན་ཏོར་ལ་ རང་སང་ནི་གི་ གང་ཅིག་ལ་གང་དེ་ཤི་ནི་ ཆེལི་ཅེན་གི་ ཁ་བསུ་སེ་ཅོ་པར་ཤི་ཡོ་ སམ་ལ་ཏོར་གང་གི་ཤི་ པར་མ་བཙུན་ཅ དགི་རི་ཡོ་པར་མ་སལ་ ཐ་བཙལ་ཤང་ཚེ་ཅེང་ཡོ་པ་དེན་ཤི་ཡོ་
1: ཅ་ཧི་ ཕན་ཚུ་ཅི་ཅིང་ ཅི་མི་ཡ་གང་ཅིག་དར་ ཐོང་ཅིམ་ཤེལ་ལ་ ཁིམ་དག་མང་པི་ སི་པི་གང་ཅིག་ཅག་པར་ཡ་བཅུར་ ཤེང་གོ་སམ་སུང་ ཨ་ཟོང་ད་ ཅི་མང་གང་ཤི་ཅི་གང་ཅིག་ལ་དེན་ནི་ ཐོབ་ཅིན་དེ་ཅིག་ཆོལ་དེ་ ལི་ཅི་ལ་གེར་གེན་དེ་ཅར་ཡོ་སེར་ དེ་ཐལ་དེ་མང་ཅིག་ཅེན་གེ་ཚ་ཅིལ་པ་ལིམིན་ལ་ཚོར་བ་དེན་ཅ་ཡོལ་ ཡུ་ཤུ་ནོར་ནག་རེ་ཁ་དང་སལ་ང་སར་ཁ་ཉི་ཅ་

Sarwa, Tabji Sarwa Jirab Deng Rinpa Duanxiang, Xi Jinping Ge Dengzi Ge Gongpa Zhibyo. Xi Jinping Ge Dengzi Ge Gongpa Ne Xi Jinping Ge Dirib Zarwi Zhongki Tiai Ji Ji Chengzuo Rang Lik Ge Gongpi Zhibcha Ge Qinxi Yin La, Mar Kei Sa Rang Lik Ji Dengzi Ge Zhong Lik Pei Jie Tung Wur Sartu La Rang Jin Ji Xi Ji Ge Qinxi Ba Deng. Dengzi Ge Zhibu Si Tung Wur Ngi Yu Ji Duanxiang Ge Qin Deng, Yin Rang Ge Zibdung Ge Duanxiang Ge Qin Deng. Xi Jinping ge dengzi ge gongpa ne mar kei sa rang lik ji chan rig deng tenbi zhong lik li xiong wa yin la zhong hui pe shung ge suo jin er ge ni za wa ci heng di rib sa ru qiong yong ni deng nan ji zhong wei lag lin la bu qi li xiong wa yin la lag lin ge meng zhe dan bu deng zhong lik jian zhong kong sa mo yu bi di rib sa ru dengzi ge zhen la hen wen bi za wei song xia yin Xi Jinping ge dengzi ge gongpa ne luo ji deng duan ni mang wa ji la shu bi guan zhe de san li ma le ge yin ba deng di rib sa ru dengzi ge zhen ge lag lin pei ji deng ni jin qi le mei bu de pen sim jie zu deng pei ji sheng zhong ni

0: ཁྱི ཕྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: ཁྱི རྩ ཁྱི དང
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: ཁྱི
1: མོན་ཆལ་ཅང་ལེ་ཡུ་ཅིག་ནམ་ཇོ་ལ་བདེ་ན་སལ་ཤེ་ཤེ་ལེ་ལམ་ཅལ་ཏ་མ་ཡན་རེ་ད་ཁལ་ཆུན་ཅན་ཅང་མ་ཅིག་ཅིག་ཡོ་ལ་དེ་དང་ན་ངལ་བ་མེ་པེ་སོམ་ག་རེ་རེ་དང་ཆུང་ལ་ཉེམ་ཅན་ཡར་མེལ་ཏ་མེ་སོང་ཆེ་ཆེ་བྲ་དེ་ལམ་ཅལ་ཅ་བདེ་ཅིག་ལ་སོར་ཏ་བྱེ་ཅིན་ཡོ་ལེ་ཅང་ཅང་གཅིག་ཅིག་གང་བ་དེ་ད་ཏ་ངལ་སོ་བ Simba, Dilamba Matwe. Tarta, Joni Cantabdanayan, Yotla, Sorum Tontapi. Simba, Dilawam Nita Choe.
0: Barsi Gagu Arje, Pani Jim Ponger. Barsi Jen Zagu Kara, Yikora Nam Jatter of Jindu. Totan Lachir Tonshang, and Yamuki Shirana, Zagu Shishang, Tetla Karchanga Limugi. Mamun Yen Topa, Mianwen Shen Gagin Jamta Langhang. Mgandang la, siam zi ga kheng kheng ar dong laan zimdang ji. Longu nyek ye yar hun te, so la chaglam ga, lam tig yung zu ga khartung xe pe kap tir, korang de sung ga li kheng te yo. Kap di yin zegu xe we namba de lang kheb. Mangun xean ji lgba yi yi xe de, da dawa xir ta ni men xe xe. Kap tir top tang la xe bshir xe per, yo cil top tang lga chir la de ngi, ye kur wa, tatar rang bu zhig de, ki re re zin xe bshir xe gi. Shibshir shi tang chandra shi yinam shi na, mki tawa tang nyam yung la tini shibshir shi gi la, lan rir thai chur la tingi. Kab la lir lagachir tang ga drapar nyangwa yo na, sirta wini yang tang chyar ta drashtuk shi gi bi, di chul ngurur masil li song jang san jo la, ikur wii san tang jungwa tang rangani jya sem jang cham chab tang jir. Tashta chandra re tam, shi sangul bi deshtar jipa na. Ke la tu ta yo bi nyam mig tan ba dang de ni in zel gun ram je nyam yu le tan a nyam mig de mi mig li jang no ma tang a hang yi tang ba si xim zo na she she la gar cha xim li mer gi a zhe tang chi mi di nyam de ngo ri ngin zin she jin yo bi ga de na tu ni yo na ni de nian da dang yong hun chi leng a zi yin ba zi ge neng ni meng en geng se de da wa yang na zhe le gi la Tata zhetang ji ngan ni gaga yu bi, mangan baab cik nang manzil gong nga zi hitab. Ki gachan dadag xa gab, gai jia deng cik yu na ang lor zah dambu ri. Laga zil njir na yang, korang kumni dami, longu nyekha ya yar hund. Ki da sa ngogdung yin la, longu nyekha ya ji se, ki da sa dienjag ri. Dena gondum deni ji argini njir dog ri. Salang baab cik ngagdung so ga shugdi gondum kang da song wa na, Lalim dien zhig jie, qi zheng zhong dan bi, labi nung da tuan ba deng gani se man qi. Ba zhig ke jie, za sim sa cha deng, nian tuk ba yu sa, di tuk dan zin, zhwe jig cil su jie, zhe zheng na cu, di nian ngay sen chal jin dig la, so zheng wang wei ge, nian yu ngay se dien dig. Anin da na, so jin tuan hing deng ge, li li kheng xing ma yin bar, de na chan zil ni zhul deng, ngayn tab shuk tun, qia kong yung jie, chun zin su zhirim ji xiong ge gilishil chenkur dawari. Tata nga zi ngay ni nian yu la jiki qiab kong yung la dardug xie taba deng. Daga zhung jiki nian tuk ba gondum xie tab xie wang wii yibshil. Longu nyekha ya yar hun de, bab zi yung jie nian tuk ba gondum xie bar bo jig da sim la dengi. Nian tuk ba ni zi la jishtu xie kib ka par la den ba deng nian tuk ba gondum xie kib gang tang da jigi bi. Chanchen na jirzhuk xie zil dal la tenzhul jie tagshul xie bar shka kagche. Yekurwe ngivu warwa deng, shiba deng gamba warwa. Yekurwe war de suwezhe shung de dimzhig xie ba suk na di cui jie dondag chung chung yemul. Ma cuk jie ndanzi xie win baab cik se nir de tagshul xie lma tib ci. Yekurwe nroshul la gongyang tib la tana dienzhig jie jengan yang zhung sil. Longu nyekhe ye ji se zhacheng qie mu deng nyamig dar tu. Arginiya darchul sugu nyamjir tangsib shung. Gondom teni ji babci kele yongzog dang lamtik yongzog, nientog pe stokhe yongzog ji dang rentil xeba dang, nientog pe nizilin tebzhong xeke dekhil xeba dang, nientog pe stokhe nientim ni gostong xeba, nyangi ditog de shir xelwa, tkshu ji gorim yongzog korjig xejin yo. Yekurwe ngivu warna, malak ki nirde nyandib jindil ji ngini tankir xide zai chukba dang, Lolun dang shiba war na argini ji jihil shibdir shi di chi tongwi din nang anyitab. Yekurwi war la ngawa shung na nientukbi nirta dimdrig shiba dang yaftag ni gomnyam ji nyamgil shi di nirwa nirta ngawa thakchu shi chuk. Zhatang mangpu ndarin zom di niwan donba di na ghansi chapung mongu shi zhagdan chunggil shiba dang zha di jingtar lil dang bi mamang nientukba nam ji ghanat dang kewi ngishchul shugtun da jir. Denzhig na lili shkyangwa shing mayin la chakung yung nyamgil shiba li dan song ngunjir shung yu.
1: Na shum zuwe ghanan ngagzhule. Galde gondong kanga argani mungu chunzan na lalim nientuk li dun ji qi fjangchong dan bi ghalapa yin shibshya na. Lil dang bi a nye tu jie nian ju le dik qin ne to gang jia le nian tu bi ral zhe nuo bu dian xi xue chu chu zhe le zhe leng ba ce jie ngo dong kang de na ju nian tu bi zhe bi xia zhen chu ba xi ge ran ni jie leng chu la de ni to gang jia le nian tu bi to lu xiong duan jin ai te xu dang ai ab dian jie jiang ne mei bu zi de qian meng jie a zhe qin chu bo xi ge zhen yu le Nian tuo xiemji cang zi qiang qin ji ne li zhi kong ge ni zhi ba me. Su zheng yuan ba li ge pin ji na ju nian tuo ba nam ji ni zhi de. Le zi sa zhen lan ba ba deng. Su da kong ge xiemji sa zhi de tuo geng ji lem ji ni tu yi ling si ba yu le. Sao ge bu zha deng wa dong du mo. Nu de na long zi cui di jin de nian tuo ba nian zhi de jia ti me ba deng. Dabshir fiyatim mebi nyam to sakimna ngonchil chaptin mirchubdang nyanka ngusil fiyakabiyag nijili. Angitab chujia kakak dedigla hudung tadi ngayun nyam tukba namji gawa la manzimbri dindin chungi. Salang babtsi jia korgi chumchindi. Arigini gorsim chumashigi chilchi shichadi gomba dansing gifchula avdershig chikbi goni Gorshif xie jindige. Chulqin dhig ni la, yunye manyuwa xie dhine. Chulmi dhang dhe, eem tong tsure, jilkong dhigibjur xio bi. Mezo jo cho dhe, Gorshif xie na, nyanki mirna dhang, nyanki xia xule, nakil gi, eem jil xie tabla. Zhichi dhang, danguk ngirzi suwa, kima rib jigyo na yin. Ki mignang ni, kyur misil ji, liupin ji, dihtar xile. Gacha devshil matha, chilchi di, vdeshchik jikbing, kapshuk yirwi. Thakur jav shiba namji, goja lang lang zhig. Chilchi dedig na, mughang gubi, yiljung si jiryo burmasli. Jindam mayin bi, nitsli yoba himchli. Malak gi, rangil ng, nitga danklip shi di, dima thigda, nyantuk bari, yarshi shila. Nyantuk ba yilngi si matung gong, yilngi ji mnyeri gondung kanda tong yo bi. Topshung donji na tukshul xie bi ni ba qichir par yo le. Thalim shungwe jimtila yigban dhattara marim ni marib si jinzib shi. Yigba jimkin ji ngosha garbu jir yo la. Yigba limkin ji lingso darla wab yo mo le. Un jing, silang babtika ngigtung suye Jengi sibji bi. Zolong guan yin, nyangtum ma guan. Zompgim to la, taasim divim to si bi, gacha di nangtun la, nam yin, girwa mi li. Salim jemni, longu nyishin guri rin la, minkur jen derjik ding, mitsu jen denzi jitar guan na yin. Shongkin jia dan sung la, nam yin, chapa mi li. Re nyamkin nam ba, Dechul jie gengi da teng jie geng zhong sier sim lian cun dong cim de lin juan. Lian cun di zom zhig ba lamu ci rang deng ai. Zom zhig ngan kir wa zonim ci rang deng ai co mu ji le. Da gil wa bi lo yin. Jie qip da gil wa geng zhig ci rang deng ai zonim rin qin yin. ཚེན་གུན་ཇལ་ཏང་ལ་དྲོ་ནི་ཅེ་ དོན་ཚབ་ཤིན་ན་ཡེན་ཏ་དེ་མོ་

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

지가 가상의 딱나 주마의 기와 현비 딱 대찬상의 딱나다 기와 요비 딱나 신은 이게 탐오 말을 직접 바 코나의 아장실지리 단지나 디 가상의 저거나 축가 대이가 탐오 많이 바가 단지나 가상의나 뭐이가 在产生的那个那个年度这个多年多么的呀，你话天气几里你吃饭不？这是故宫嘛？天气几里你吃饭？那啥钱给？这他做可个他那哪把拿错的哟？托门给娃娃的给娃，他们给娃的也让送哟。嗯，天气从巴拉的黑眼了，天气几里你？ ཁྱི་དོ་བ་རེ་ར་སོང་ཡོ་དན་ཡུང་གོ་ཅེ་ཏ་ལེ་ཅི་ཏོ་ཡུང་གོ་ཏོ་ཇི་ཁ་ཏོ་རེ་ཁསམ་གོ་གི་ཨ་སུ་དེ་ཤ་ལོང་དེ་ཆ་པ་ལ་གནས་ཡ་མན་ཚ་དེ་ཤ་ལོང་ཤི་དན་ཅི་ཅི་ལེ་ཡ་ནི་ཆ་པ་ལ་ཨ་ལེ་ཅི་ཏོ་ཏོ་ཡུང་གོ་ཏོ་ཏོ་ཇི་ཁ་ཏོ་ཏོ་ཁསམ་དེ་ཨ་ཏོ་ཨ་ལེ་ཅི་ཏོ་ལ་ན་ད་ཅི་ཅོ་ཁེ་ཅང་ཝ
ᱛᱟᱜᱩᱱᱟ ᱱᱟᱢᱩᱝᱜᱟᱨ ᱢᱟᱱᱡᱚᱝ ᱜᱚᱠᱟᱭᱟ ᱜᱩᱱᱩ ᱠᱮᱱᱤᱢᱟ ᱜᱮᱛᱟ ᱛᱟᱜᱩᱱᱟ ᱨᱮ ᱠᱮᱱᱤᱢᱟ ᱜᱮᱨᱮ ᱛᱤᱱᱟᱱ ᱫᱨᱮᱥᱮ ᱠᱩᱱᱩᱣᱟᱱ ᱪᱷᱟᱱᱫᱟᱱᱤᱝ ᱜᱩᱱᱡᱚᱝ ᱜᱚᱱᱟ ᱨᱮ ᱭᱟ ᱛᱚᱝ ᱟᱞᱮ ᱪᱚᱛᱚᱱᱟᱱᱮ ᱱᱟᱢᱩᱝᱜᱟᱨ ᱢᱟᱱᱡᱚᱝ ᱜᱚᱠᱟᱭᱟ ᱭᱚᱱᱫᱮ ᱪᱷᱩᱝᱟᱞ ᱦᱮᱢᱮ ᱨᱤᱱᱪᱮᱱᱥ ᱤ ᱥᱤᱢᱤᱞᱚᱱ ᱥᱩᱱᱟ ᱫᱟᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱭᱟᱝ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱫᱟᱣᱟ ᱥᱮᱵᱚᱴᱟ ᱞᱟᱥᱚ ᱯᱷᱚ ᱠᱤᱣᱤ ᱪᱚᱪᱷᱚ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱮᱯᱨ ᱛᱟᱱᱪᱤ ᱩᱢᱤ ᱡᱤᱱᱡᱚᱝ ᱜᱮ ᱢᱟᱱᱛᱤ ᱞᱚᱝᱜᱮ ᱞᱤᱥᱴᱚ ᱪᱮᱪᱮᱱᱤ ᱛᱚᱯᱮ ᱥᱟᱢᱯᱮ ᱞᱟᱜᱛᱮ ᱟᱢᱮᱱᱡᱮ ᱯᱤ ᱛᱮᱱᱪᱟᱞᱟᱢᱤ ᱪᱷᱚᱞᱟ ᱠᱤᱛᱱᱤ ᱢᱟᱱᱛᱷᱮᱨᱤᱱ ᱪᱮᱱ ᱡᱚᱱᱮ ᱥᱤᱱᱫᱮ ᱫᱚ ᱟᱨᱤᱥᱮᱱᱟᱱ ᱡᱮ ᱢᱟᱨᱤ ᱧᱮᱞᱮᱡ ᱛᱟᱥᱢ ᱱᱤᱠᱮ ᱪᱮᱥᱮ ᱡᱟᱱᱛᱤ ᱠᱤ ᱠᱚᱱᱴᱤᱱ ᱫᱚᱨᱡᱤ ᱪᱷᱤᱠᱮ ᱥᱮᱯᱨ ᱥᱟ ᱱᱩᱱᱫᱮ ᱫᱤ ᱛᱟᱢᱵᱟᱱ ᱫᱤᱜᱮᱱᱫᱮ ᱜᱟᱞᱮᱪ ᱛᱚᱱ ᱛᱨᱡᱮ ᱟᱞᱮᱪ ᱛᱚᱱ ᱪᱤᱱᱟ ᱦᱤᱨᱮ ᱥᱟᱣᱮ ᱱᱤ ᱠᱚᱝᱜᱚ ᱟᱡᱚᱱ ᱡᱤ ᱫᱤ 之前呢，七八等三笔下的，等等呢，等了是，啊，就是出家个人吧，他妈是，当把姑妈姑妈的个，再有是这里呀，过来出家个人吧，我的七些姑些这个些那个，年龄这人吧，哎，叫我个人吧，当把姑妈姑妈个，这个有，七八来样，三七节工币。 外出当着你吃饱的，回家个用个，弄工把个外出当着你吃饱。台湾人就看到，俺与你出当着你吃饱，吃成一碗目的了。吃饱不会全家，当着你吃饱，怎么很凶？出家个人把没有过来，就准备工把，全是个单机结工比外出带来送这种的。 第一阵子这些呢，我都单机了，一些就他做年本就公路吃的人呢。单机机，公巴银呐，总把不公巴银，过的公路我，他话地芝麻子，小红人，小红人，单机机公巴银呐，总把比公巴银比牛啊，我他妈的，啊，单机机公巴银呐，总把比公巴银比牛啊，没，或者呢？ Pourquoi trouver qu'un des pays d'un titre gompaïna, pourquoi trouver que gompaïn bignon, on m'a dit. Tissrine, pourquoi trouver ça, c'est une nouvelle honte. Tony, on s'en tourne. On dit pourquoi trouver qu'un des pays d'un titre, c'est un bijon. Tite que pourquoi trouver qu'un des pays d'un titre gompaïna, c'est un va pour pourquoi trouver que gompaïn bignon, ma chérie, je dirais. T'as de côté, oui, disons, 回家干一点就够，回家这个农村地呢，上把半个、三把个农村人过的那个，你看的他小红人，人家你看的小红人，
ཁྱི Dumudu tamba tang samchana, dumudu kuga di yinjung zanare di. Tata, min dumudu xe di yinjung zakunare. Nalata, min sanchwa xe, xinun dumudu ya, min tangji xe, xinun dumudu ya, min xsi xe, tadi ya, rungu xitso tera xeche, rungu xitso tera njijite. Tangma ti yinmare. Ti manu wata kata, tumba puga gungpa tang samchi che gungpa ni, Chikta simrung tsjiri ya, chikta simrung. Ya, tina tishtanga tatung udu tachi kuni shenu sanchi ge gungpi wai chotang tani shenzi. Sankai namba ge kanto ong tani shenzi. Shepa pu ge rungi hitu katera shenzi. Tamo xim yung ge tishtanga tata tangsang zi, tangsang. Tāṅ chidu yukka na tīkhaṅga arūṅca tērā shē jīzīgīsī. Tīkhaṅga arūṅca tērā. Shē arūṅvā, mūrūṅvā gā chāpradu nāni jākū nirī. Shē chū, mūchū, arūṅ, mūrūṅ gā chāpradu nirī. Wadī tāka shē mūchū pātā, shē mūrūṅvā na shē chī mārī. Shē chū pātā, shē arūṅvā na shē chū tūkī chū shē jirī. Tā māhī na gupā nā mārī tērī. Tīnā uchī tārīn dāni shē chū. Kāngrāna yuwa mūrē, shē rūngwā tāng shē chūpa gā kōr shē chirā, shē mūrūngwā tāng shē mūchūpa gā kōr shē chirā mārē tā tārē. Dō tsū tīkhāng jā rūngcō tāng tāni chāpar shē, tōng tīnā tōng wō shikshād gā, shikshād mū kāngrā, nā mūngarā māntō gū kāyād nūndī dō khundarā. Shī lakjē jā kā jā sūngwā lā, ngāndō wā kētā jirā, Lama ngumbun jembe yang la shang tsa loo zina vira. Lama jembe yang la shang tsa loo zina yinyu kata nyi kanya na chepe meke a. Lama tong ngumbun jembe yang la shang tsa loo zina vira. Lama jembe yang la shang tsa loo zina yinyu kata nyi kanya na chukka. Nyi dha jang ma nyung. Dha jang ma nyung wanda nyi loo sayi mishi ga jirma tuka a. Tina lama ngumbun jembe yang la shang tsa loo shi shawa yinbe ganta tangne. Ti nantua tera dorji zi tsamjio shi na yonden zi tang dindi tonsen shiure. Ho ma ji sin zinbi bu ni shi gi kumar chirwi na lamaas. Lamaas na kumma gu tundu mo. Lamaas na kumma gu tundu. Ti na di kumma gu kuwa chikhelen zi zi ziri ya. Kuwa chikhelen zi na yonden zi. Udu loma tanga dana thuga, loma tanga dana thuga, tita ka yondan zi tanga, jisun zinbi guni yedi, loma jisun zinju gu thuni, ta kumma gu chir, lama gu chir, ta shikri. Alami zi longtuk zi yondan zi shichwa, longtuk zi yondan zi shichwa, yondan zi zi shedari, longtuk zi yondan zi shichwa tanga, xian an bia zi men ni xiong. Ho mi tan na xian gong tu men ru wi gan cha tong dan bi na la ma de. Gan cha no wa ka na zi gan. Ga yi ka wa ka na zi gan de. Gan cha tong dan bi de. Di gan cha de na nang tun chi zi zi. Gu te ke ka ma ri ya. Gu ten tong ne gu la te bi ji gu ka te. Te ji gu nu nang ge xian ma ju xin tu gu nang a ma yong zi nu gu tun ti ri mu. Lata, nana onu xie hukumin jigidun. Sina onu nana yung gumin jigidun. Dira tarong khenpuk shi yi chachina, nanga dasi xie hukumin jigidun. Psi yi rao nana yung gumin jigidun. Tiki ti minjig xie puchira guhte ra. Guhte tiki nyinga kanchaad jiri. Waka nazir kan kanchaad jiri. Khi niwa chidina, jigidukka kasi. Nyansi lamba tang hponwa, hponwa la dhugud jirimu. Nyansi lamba la jigid jirimu. Jigdukka kaisa yuwar mishepa, len yuwar mishepa. Ngambi shukwa yuwar mishepa.
Zongyi shukni khur gmanjik pa. Tiga nyinga ta ganchad bu ganda. Anda ganchad nu nanto tiri. Ganchad tanga dambi na lamad na. Ndi orga chikishem. Xe ngambi zimani shant guno thoma la varchich kuhl hornye te gakshe jizana kagyong matud na zi. Kagyong matud na. Ti chidga matud na lo thoma ti samba han tsum tsukha tanga yorwa han tsum tsukhi Rangga gi, xinyan te gi, xinyan te tuni xtantang na, tapi xtantang na, ta tiin diwa la, xiang anba ge loma te uru nje na, varche tongze na, tongsa munju de na, tong mati, lami xinle che tong mati, lama sushi na, lama khe ngini, te xiang anba ge gan juwe, manzi na wa, niwa metong, sanji, tang jasi nanje, Shinle ti lama la zini tal homa la udunji la shen ngay mbiya gantum ma tungun zin. Khwarna nyami uzi htilin la tuwal ngay jimutika te. Tsakambu la tuwal ngay jimutika te. Mishir kha nyama tang htilin yi vera ikhan tsamba ga zhigtang na jing mango ra htilin yi sun tungu tuwal ngay tunga te. Ti kaku mishir ti sirin lama rin. Nyima tang nyima gu otu sara na sanji tang sanji gu shenle tra. Tala ti kan chidhira na lhoma gu jika amuwa, nyomu, ti re, tiga khuy re. Ti na ta uru samba hansam tsukha tang, yorwa hansam tsukhi, ten tang na hsie ngamba gu lhoma lanluwa nyugun jikma tiga zhiri ya. Ti yang hsie ngambi zimni shang, lhomi ten tang na Shenghang to mendoo de, homa ga tenta na Shenghang ga mendoo de na riyan. Ti mendoo no wu gancha tang dambi na nyanga lama sa ra. Lama tang gombo de, gombo yopi ghanta tang tang na Tarwa zhipi jehten to chirwa. Lama na aral homi tarwi kompang zhipi jehten to chirwa. Raga tiga ya tiga jawa zhig jir. Rata tiktan dang ehten na zhigten. Jehten to chirwa. Malhaiwe khunyan to chawe na ngumbu wadja. Malhaiwe khunyan. Ajahtan to chawe na ngumbu wadja. Malhaiwe khunyan to chawe na ngumbu wadja. Jain shiwa, adanyi wakchatan chiwe, sarotan chawe ngoo nyaka. Lama tan ngumbu njambi ayant guka. Ayant shiwe, khsunga dakhchan, ishi chekatan dambi njambi ayant guka. Jain shiwi adanyi wakchak tanda, adanyi dana nyamdra tang hidra. Hui rinjo dana aguhwa nyamdra re, aguhwa nyamdra re. Aguhwa si tanda, aguhwa ga aru kadang na yuka. Aguhwa ka nili tarsoda, huwa na avatsonda. Shuna taro aguhwa ga chima kadang na lhanan na da. Aguhwa ga chima ti hidra re, aguhwa ka nyamdra re, hui rinjana. Shidra ta nyonji ka chepar tamo dhira. Shidra ta nyonji. Nyomo tanchi nyonji re. Nyomo ji wachan. Nyomo ji sawanti hidra re. Nyomo ji wachan. Nyomo ji sawanti hidra re. Nyomo kuna nyonji re. Pulang kasa no nyonji re. Kuwata. Pulang kasa no nyonji re. Hpu nita gujidu maare dhagi tagi nita pulang nyonji maa dhira. Rengi rengi tancha dhili. Ti dhina yang kashdi kachika chengan bada ka ghanga yang pulang jika oo chukume ka yang pulang jiz guka di yang riba ngunu guka. Ti pulang jiz guka no ti kha jina pulang jika sayun ti yo tada riya. Sayun ti mena pulang jor mani. Du palwa siddhuk jina pumala no du palwa sayun ti mela, pugu sayun ti mela. Ta chi du palwa Tua ge je ka khadu je na ra ka ya pulang je menu ta ka tin ku je na sawe me ka ka ne me khya me ka ti na sawe ku nu ti ka ra ti chin de ku ne ya ri kha ga a ra je ka sawe ku ko sawe ti ka ra li ste ne ge le je ta to li ste ne kan bu ne me khya ra mo na ne me khya ti i sawe ne la Nambar khiwa li lukhsa yan sawan te nambar khiwa tukha jukhjo na. Sawan guno ti jukhsa ga zhikang ra. Tukhi guno re. Sawan shiwa kang ra na. Jambi niwa do no te tukho niwa ti sawan ra.
chu ka zeng shang song zhe shang zhe ya shang song zhe ya shang song ne qie

rigos haro tang go go yang shan zhan zhe ge ri wu qi yer zi ra yang ye kan go ma yinas haro de mer ho bra zhe ge chu ke zhe ma yin ta ji ko na yang do ni sha zhe ge yinas haro tang ar ge yang ra cha se nu go qi ka go ra zhe ge ye kan go ma yinas haro chir chiga hung ara zaga shon lam ardu yin go ta chi sho na yang do ni erta yin go haro ta nga ha zo yang wo sa se nu go chi gl lung ara yang la lu nyu ng u yin as haro chin do zung ara nga yung ge nga wa yin ta chu ndu na nga do ni wo yin ya zi